Wisata Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelancar di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, ngajar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, kebun belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Yes, malam kemana bahas radio nih Bojonegoro ya sobat. Lali janji nih, enak sih gue janji ya Bora Dino iki. Ya pasti kalaupun ada yang punya janji jangan sampai lupa ya. Karena kadang kita menganggap janji itu biasa, tapi orang yang kita janjiin itu kadang juga berharap banyak untuk segera dipenuhi gitu janjinya ya. Jadi jangan ngasal juga kalau mau bikin janji terus gak mau ditepatin gitu ya. Apalagi mungkin hanya sekedar ketemu atau ngopi gitu ya. Itu kalau memang gak bisa janji mau ketemu ya wis gak usah pakai janji-janji ya. Kok ngomong janji toh ya gak apa-apa. Siapa tahu pagi hari ini memang juga lah ada banyak di antara sobat yang lagi bikin janji untuk ketemuan. Apalagi ini juga bertepatan dengan tanggal merah ya. Kan lagi libur pastinya ya untuk aktivitas di kantornya. Mungkin nanti tanggal 17 ya kita ketemuan, kita ngopi-ngopi gitu ya. Jadi biar gak lupa ya janjinya diingetin lagi sama Dian. 0811 305 2966 yang pengen bergabung ya seperti biasa boleh.

ditunggu di WA-nya, juga di teleponnya pagi hari ini. Bu Win sudah di setel belum nih radionya? Udah di setel kencang belum? Udah dengerin Bahas FM belum? Semangat merdeka ya pagi hari ini. Kalau ada Bu Win ada Mbak La, selamat pagi juga. Yang pastinya di kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan radionya juga udah di setel ya Mbak Las ya. Ikut upacara apa tidak ini pagi hari ini di desa mungkin. Karena kemarin saya lewat ya, sepanjang perjalanan yang saya lewati kemarin itu ada banyak sekali persiapan yang dilakukan di desa ya, untuk memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ya, yang ke-81. Kemarin ada banyak panggung yang juga udah disiapkan, ada banyak tenda yang juga udah disiapkan ya. Jadi mudah-mudahan hari ini, kalaupun masyarakat Bojonegoro ya khususnya, mudah-mudahan ini ya, kalaupun mau bikin acara atau emang ada acara, pokoknya lancar semuanya ya, sambil tetap merapat di 96,6 Bahas FM Radione Bojonegoro ya, di pagi hari ini, sambil mendengarkan semalam kemana Bas Radio Nebo Junegoro. Kalau ada yang lagi kangen pagi hari ini, sobat tos yang dikangenin ya wes, mudah-mudahan yang dikangenin juga segera datang menghampiri biar gak kangen-kangen lagi gitu ya. Kalau kangen sama Dian langsung aja merapat ke studio Bas ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
3: It's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF dan wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock.
4: Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku.
3: GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special.
4: Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lah mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rasanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

0: Hai sis, apa kabar? Senang banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
2: Nitasan, biar langsing.

Ya, semalam kemana Bas Radio nih Bojonegoro. Selamat pagi ya, baru sama Rafa yang baru saja bergabung ya di semalam kemana Bas FM pagi hari ini ya. Ade dari kawasan Nite Tanjung Harjo. Selamat pagi Mas Fatoni. Apa kabar pagi hari ini Mas Fatoni di kawasan Nite? Ikut upacara enggak nih di peringatan Hari Kemerdekaan? Kalaupun ikut ya lancar semuanya ya. Kalaupun enggak ya wis enggak apa-apa, tetap di rumah ya. Selamat semua pendengar IG aja, pokoknya jangan lupa masker ya kalau dalam perjalanan, soalnya banyak debu. Betul sekali, apalagi nih lagi musim kemarau ya, debunya itu kering banget gitu ya. Jadi rawan sekali kalau kita enggak melindungi diri kita, kita bisa terserang berbagai macam virus ya, salah satunya bisa menyebabkan sesak nafas, karena debu-debu itu biasanya membuat kita sesak nafas begitu ya. Merdeka ya Mas Fatoni. Merdeka luar biasa pokoknya ya, amin. Pokoknya mudah-mudahan di kemerdekaan yang ke-81 ini, di 17 Agustus 2026 ini ya, merdeka segala urusan kita. Amin, amin, amin. Juga dompetnya merdeka terus ya, selalu ada isi merah-merah dan birunya. Seperti bendera merah putih kita kan ya, kan bendera itu warnanya merah sama putih. Nah itu dia, mudah-mudahan uang-uang yang ada di dompet kita warnanya juga merah-merah semuanya ya. Amin, amin ya Robbal Alamin. Ditunggu nanti rekos lagunya ya Mas Fatoni. Ya banyak juga telah merapat hingga tuntas nanti ya. Ada Pak Ale juga di kawasan Malang. Sudah diseruput belum kopinya pagi hari ini? Kalaupun sudah diseruput ya sudah, pasti udah semangat ya. Ikut upacara juga tidak hari ini? Lancar selalu ya, kalaupun juga ada agenda buat upacara bendera gitu ya. Ya banyak juga ada Tata Salina di kawasan Pacul bersama dengan Pak Desastro. Mudah-mudahan juga ini ya tetap semangat. Ini karenanya Pak Desastro kan sama Bunda Salina nih ini ya purna ini ya pengajar. Apakah hari ini juga dapat undangan dari sekolahan untuk mengikuti upacara benderanya? Pokoknya lancar selalu juga ya di kesempatan pagi hari ini. Tetap merapat hingga tuntas nanti hanya di Semalam Kemana Bas Radio ne Bojonegoro. Nah sobat, dalam rangka spesial HUT ke-81 RI, Pemprov Jatim menggratiskan layanan bus Trans Jatim lengkap pada 17 Agustus 2026 ini sobat ya. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memberikan kejutan spesial dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RI kali ini ya. Masyarakat bisa menikmati layanan bus Trans Jatim secara bebas biaya alias gratis selama seharian penuh. Fasilitas gratis ini berlaku untuk seluruh koridor operasional di kawasan Gerbang Kertasusila hingga Palang Raya, dengan pengecualian bagi moda Trans Jatim Luxury ya. Menurut Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, program ini dihadirkan sebagai bentuk apresiasi bagi warga Jatim sekaligus langkah konkret untuk menumbuhkan minat masyarakat dalam mengalihkan mobilitas harian ke transportasi umum. Dan ini menjadi kado kemerdekaan bagi masyarakat Jawa Timur khusus di 17 Agustus kali ini ya. Jadi untuk sobat yang memang kebetulan kali ini pengen nyobain bus Trans ya, lagi gratis, mumpung lagi gratis bisa muter-muter Surabaya, nggak usah bayar ya. Kalau di Bojonegoro kayaknya ini ya nggak ada ya Trans Jakarta, Trans Jatim nggak ada ya. Jadi untuk sobat yang kebetulan mungkin hari ini mau berencana ke Surabaya bisa memanfaatkan ya kesempatan gratis ini untuk pakai yang namanya bus Trans ya. Gratis semuanya ya pastinya. Mudah-mudahan di pagi hari ini yang memang juga pengen adakan perjalanan ya lancar-lancar selalu. Oke, Pak Ale sudah nyeruput kopi susu. Mantep, ada kopinya, ada susunya ya, seger banget. Tapi kalau saya ngopinya suka yang ini aja, yang hitam aja, yang original tanpa tambahan lain-lain, itu biar enak.
buat dinikmati. Ya udah deh, sambil nyeruput kopi, sambil tetap merapat di Semarang Kemana Bas Radio di Bojonegoro. Dikasih dulu sama yang satu ini. Semuanya itu tidak ada yang abadi di dunia ini. Jadi mudah-mudahan selama kita bisa memanfaatkan sesuatu yang baik, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang baik juga gitu ya. Karena kalau kita berbuat baik, kita juga sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri gitu ya. Jadi mudah-mudahan karena memang gak ada yang abadi, segala sesuatu yang kita lakukan adalah yang berbau baik-baik aja ya. From Landa Nafis Remixer.

0: lemon yang gak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food, fresh banget rasanya. Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegirin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah matang.

0: Sugar Rice.
1: Dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: mangan lawa ayam tapi senterku hilang.
1: Mangan lawa ayam senter hilang.
0: Hubungannya apa kui? Bocah kurang ajar kui kan nyolong kui. Kan nyolong pitik kui ya sapa kui?
1: Mangan ayam kok senter hilang ki piye?
0: Wis nyolong pitik sapa kui ge? Eh pelakune sapa kui ge?

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, ngancer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Setelah saya jalan-jalan ke depan, cuacanya benar-benar udah mulai terik, udah mulai cetar, bahkan udah mulai panas ya. Biasanya kalau mungkin lagi di desa atau di tempat biasa, upacaranya udah selesai gitu ya. Tapi kayaknya kalau masih di yang formal banget gitu, kayaknya mungkin masih belum gitu ya. Jadi kemudian di detik-detik kemerdekaan RI ya, yang ke-81 kan jam 10 ya biasanya ya. Ah, lancar pokoknya ya di hari ini. Peserta gak ada yang kepanasan banget, bahkan ada yang pingsan dan lain sebagainya ya. Dan mudah-mudahan tim medis juga udah disiapkan dengan sepenuh jiwa, sehingga bila memang kelihatan ada sesuatu gitu bisa langsung segera tanggap ya. Deh. Ya pasti masuk di sesi terakhir pagi hari ini masih bareng Dian Wijaya ya. Yang pengen gabungan masih boleh ditunggu di WA-nya, juga di teleponnya di pagi hari ini. Sobat, ini ya, banyak sekali anggapan masyarakat atau mitos ya tentang pengisian bahan bakar minyak atau BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum ya, yang mungkin pas satunya sobat juga percaya nih. Padahal anggapan-anggapan tersebut tidak terbukti secara teknis dan hanya mitos. Takaran BBM ditentukan oleh dispenser yang telah dikalibrasi dan diteras secara berkala, bukan oleh trik-trik tertentu. Nah, seperti apa nih kayaknya mitos-mitos yang sering beredar? Apakah salah satunya juga pernah dialamin sobat gitu ya? Yang pertama nih ya, goyang kendaraan biar tangki lebih cepat penuh. Ada anggapan menggoyang kendaraan saat mengisi BBM ini bisa membuat tangki lebih cepat terisi penuh. Tapi faktanya kebiasaan ini justru berisiko memicu percikan api saat proses pengisian. Iya, kadang suka heran ya kalau ada orang yang ngisi BBM gitu kok digoyang-goyang itu loh, kenapa? Itu kan cair ya kondisinya ya, gak usah digoyang-goyang, dia akan penuh sendiri gitu loh. Kadang mulai digoyang.

goyang gitu ya motornya ya, ya. Jadi salah ya. Kalau ngisi tetap tenang, biarin aja, berhenti dengan tenang ya. Nanti pasti akan terisi sendiri dengan fullnya. Kemudian mungkin ada juga yang menyampur minyak kayu putih. Ada yang beranggapan bahwa ini bisa bikin BBM lebih irit ya. Mencampur minyak kayu putih ke dalam BBM bisa membuat kendaraan lebih irit dan lebih bertenaga. Tapi faktanya salah ya. Tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Cara ini justru berpotensi menurunkan performa mesin dalam jangka panjang. Ada yang ngalamin kayak gini? Kalau ada, jangan dilanjutin ya. Kemudian yang berikutnya adalah isi BBM malam hari lebih untung. Nah, ini makanya kok kebanyakan kalau malam gitu saya lihat banyak yang ngantri ya. Ada sebagian orang yang percaya mengisi BBM pada malam hari membuat bensin lebih padat sehingga volume yang diterima lebih banyak. Tapi salah ya. Faktanya waktu pengisian BBM tidak mempengaruhi jumlah BBM yang masuk ke tangki. Perbedaan suhu lingkungan juga tidak membuat volume BBM bertambah. Betul sekali. Apa bedanya siang, sore, sama malam ya? Kayaknya semuanya sama deh ya. Kalau ngisinya 10.000 ya dapatnya segitu gitu ya. Aa deh. Kemudian jadi jangan dilangi. Kalau mungkin ingin menghindari panas, sesek gitu ya. Aa di si malam hari. Kemudian ada juga beranggapan isi BBM saat hujan lebih banyak ya. Ini membuat volume bahan bakar yang didapat lebih banyak karena suhu udara lebih dingin. Ini juga salah. Faktanya jumlah BBM yang masuk ke tangki tetap sama. Yang justru perlu diwaspadai adalah kemungkinan air mengkontaminasi BBM. Betul sekali ya. Jadi kadang kalau pas hujan itu malah saya kalau mau ngisi BBM agak takut. Takutnya ada air yang tercampur gitu ya. Tapi ada yang beranggapan kalau hujan bisa dapat banyak. Dapat banyaknya karena kena air gimana? Berabe jadinya ya. Jadi jangan diteruskan ya. Kemudian ada yang bilang nominal ganjil bikin takaran lebih akurat ya. Ada yang kayak gini nih ya. Mengisi BBM dengan nominal ganjil seperti 11.000 atau 21.000 ini bisa dipercaya menghindari kecurangan. Salah faktanya sobat ya. Dispenser SPBU ini sudah dikalibrasi dan diterah secara berkala. Jadi berapapun nominalnya jumlah BBM yang keluar tetap sesuai dengan nilai yang dibayarkan. Ya, jadi betul sekali ya. Kadang ada yang 15.000, kemudian ada yang 21.000 gitu ya. Jangan dilanjutkan ya. Takaran mereka pasti enggak salah. Isi tangki sampai luber lebih hemat. Ah, ini dianggap membuat konsumsi BBM lebih irit. Salah sobat ya. Faktanya indikator bensin memang terlihat lebih lama penuh, tetapi itu karena kelebihan BBM berada di luar batas pembacaan sensor, bukan karena pemakaian bahan bakar lebih hemat ya. Jadi jangan sampai salah sobat bas ya. Jadi benar-benar kalau ada di antara sobat yang mungkin masih melakukan beberapa mitos-mitos tadi ya. Ini ya, jangan dipercaya ya. Yang isinya sewajarnya saja. Nah pasti jangan digoyang-goyang, karena kalau digoyang-goyang ini bisa menghasilkan percikan api yang membahayakan juga ya. Oke, masih di Dangdut Koplomania. IG pagi hari ini ya. Bareng Dian Wijaya. Yang pengen merapat, pengen gabungan, masih ada waktu. Ditunggu hingga tuntas ya. Di jam 9 nanti dikasih dulu yang satu ini ya.

0: sehat alami.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
1: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
0: Biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
0: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Ya, semalam teman Obas Radio nih, Bojonegoro ya. Di perjalanan IG pagi hari ini ya, Bunda Lili di Pacul, selamat pagi. deh, mudah-mudahan pagi hari ini juga lagi setel banter radionya ya Bunda Lili ya. Udah gabungan, katanya Bu Win radionya ke error gitu. Aduh, gue berarti wayai lem biru, lempar beli yang baru ya. deh, yang pasti mudah-mudahan pagi hari ini juga tetap setia di semalam kemana Bas Radio nih Bojonegoro ya Bunda Lili ya. Bu Win juga selamat pagi. Aduh lah, kena apa ya itu kira-kira ya, kok hilang ya gelombangnya ya, gelombang asmorone hilang. Ya mungkin tertiup angin-angin sepoi pagi hari ini ya, nanti mudah-mudahan balik lagi gelombangnya ya, biar bisa dengerin dengan lancar jaya begitu ya. Ya banyak semuanya sobat ya, tetap merapat, tetap bergabung hanya di semalam kemana Bas Radio ini Bojonegoro. Semangat merdeka pokoknya ya, sekali merdeka tetap merdeka.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
3: Hai sis, apa kabar?
1: Seneng banget deh bisa reunian lagi.
3: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana?
3: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
3: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
4: Halo kalian.
1: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
5: Nitasan, biar langsing.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

Yeah, semalam kemana Bas Radio nih, Bojonegoro ya sobat. Tidak terasa kebersamaan kita pagi hari ini di perjalanan ini juga harus dituntaskan ya. Yang pasti tetap merapat, tetap bergabung, karena kita juga terus hadir untuk menemani sobat ya. Dian Wijaya pamit undur diri dulu ya. Terima kasih untuk segala kebersamaannya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan rutinitas Anda kembali. Salam merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka sobat Bas ya, di pagi hari ini.

0: Setrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
3: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 1945, jam 12.05. Tetapi

0: pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu-lalang itu masih bisa membaca dan tetap nggak bisa ngambil, mau dokos juga nggak mungkin orang itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu sore hari suara Acia Kuraba yaitu menerbitkan stopres, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desa sedekus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Rusukan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan yaitu Pak Yusuf Ponorogo. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Rusukyoku sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan Ragen Panji Jaktar Gotatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi untuk wakil bangsa Indonesia telah bentuknya hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, kalau Surabaya banyak yang bisa bahasa Madura. Kalau orang Jepang asli yo nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Pak Sulardjo, Pak Raja Minasution dengan Pak Ruslan Wongso Kusumo, keliling sampai Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Indonesia daerah Surabaya dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
1: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
2: Ini orang anak terinspirasi dengan Bung Karno, jadi ceritanya mengutip kenyataan Bung Karno, perjuangan ini buah apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlupakan. Justru di tinggi tengah, pada masa itu punya perang menunjukkan atau menunjukkan juga apa narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya perang.
1: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
3: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
1: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
3: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya walaupun juga filternya harus diketebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudoscience, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
1: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Ya, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng.

0: Daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wildos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempang sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wildos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Brass FM. Kata hari ini.
1: Harapan tak hanya berkaitan dengan perasaan. Harapan adalah titik fokus motivasi kita. Ketika kita memiliki harapan, maka artinya kita mulai memiliki fokus untuk mencapai sesuatu dalam hidup.
0: 96,6 Brass FM. Kata

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: es Rausa Primum. Y kilo catatanes simbah, semoga bermanfaat.
1: Selain melakukan rutinitas bersama, kebiasaan lain yang harus ditumbuhkan adalah membuat keputusan bersama, terutama keputusan yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Bahkan, anak pun sebaiknya dibiasakan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di keluarga. Ini akan membuat seluruh anggota keluarga terlibat dan mereka pun merasa keberadaannya dibutuhkan. Bagi anak-anak, kebiasaan ini juga akan melatih mereka untuk berpikir kritis. Mereka pun lebih percaya diri karena pendapatnya didengar dan dijadikan pertimbangan. Bukan hanya itu, keputusan yang diambil bersama juga cenderung lebih mudah ditaati oleh seluruh anggota keluarga.
0: Iku mau catatane simbah. Isih akeh catatan-catatan simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dender, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo ngelancer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika Anda tengah mengalami masalah dalam pekerjaan, jangan biarkan tumpukan masalah tersebut mengalahkan diri Anda. Boleh saja merasa lelah dengan rutinitas dan pekerjaan, namun selanjutnya harus bangkit dan melakukan yang terbaik.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Hai sis, apa kabar? Senyum banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
2: Nitasan, biar langsing.

0: Tanes, Rausa bingung. Iki lho catatane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kunci utama untuk mewujudkan keluarga sehat dan bahagia adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Cobalah membangun kebiasaan mengobrol dengan anggota keluarga. Tidak perlu terlalu lama, namun konsisten dilakukan. Anda bisa memilih waktu setelah makan malam, karena di saat itulah seluruh keluarga berkumpul. Ajak seluruh anggota keluarga menceritakan kegiatan mereka sepanjang hari dan dengarkan dengan baik. Meski sederhana, kegiatan ini akan membantu Anda untuk bisa selalu mengikuti kesibukan anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Kebiasaan ini juga mendukung anak-anak untuk lebih terbuka dengan orang tuanya.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Harapan tak hanya berkaitan dengan perasaan. Harapan adalah titik fokus motivasi kita. Ketika kita memiliki harapan, maka artinya kita mulai memiliki fokus untuk mencapai sesuatu dalam hidup.
0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.

0: Bang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng boleh gak?
2: Aman.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival Blimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelancir di Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Ketika mengalami kendala dalam pekerjaan tim, maka tinggal mendiskusikannya saja untuk mencari jalan keluar. Sebenarnya, kerjasama merupakan salah satu insting ilmiah dari manusia. Mengingat manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lainnya.
0: 96,6 Bas FM, kata

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruang. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian. Nita, kok kamu biru banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Tanes, Rausa, Bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kebanyakan orang menghabiskan masa muda untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak dari kebiasaan tersebut di masa tua. Kebiasaan seperti ini tidak perlu kamu ikuti dengan berlebihan, karena sifatnya hanya sementara. Lebih baik, investasikan waktu dan uang untuk menetapkan tujuan hidup dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Tujuan hidup yang ditetapkan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kamu di masa mendatang. Pertimbangkan plus dan minus dari setiap poin yang ditetapkan. Jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain jika membutuhkannya.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelancar di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelancir di Bojonegoro.

Fikar, tentu saja dalam edisi siaran untuk hari Senin, tepatnya 17 Agustus 2026. Wah, tepat di hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pastinya sobatnya semangat selalu untuk kita semuanya. Selama juga persiapan juga nanti akan diadakan penurunan bendera Sang Saka Merah Putih. Jadi sobat bas yang bertugas untuk penurunan upacara penurunan bendera ya, di jam 3 di masing-masing lapangan atau lokasi Anda, panjenengan semuanya juga. Jangan lupa sekarang masih ada waktu untuk istirahat ya. Jadi nanti jangan sampai lupa untuk mengikuti upacara penurunan bendera merah putih. Bersama 96,6 Bas FM, Elvi selalu setia untuk menemani Anda semuanya.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Lemon Madu. Lemon yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Dan 6,6 Radio Ni Bojonegoro.

Ya, baik masih dipancarkan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jeta Bojonegoro ya. Di program kesayangan kita di Lagu Pop Indonesia pada siang kali ini, seperti biasa saya undang gabungannya di 0811305 2966, teleponnya di 0353885809 ya. Untuk kita semuanya kita ucapkan ya, saling berbahagia dan semangat untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Pokoknya kita ucapkan yang terbaik untuk negara kita dan untuk semua masyarakatnya, juga semakin maju, keren, semakin sukses juga untuk kita semuanya, semakin merdeka juga semuanya, bukan hanya kata-kata saja tapi merdeka yang sesungguhnya gitu sobat ya. Wes gak ono ngeluh-ngeluh dari keterpurukan, merdeka dari ketidakberdayaan, dan yang paling kita harapkan yaitu merdeka selalu isi dompet terjaga. 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro. Elvi masih setia sekali untuk menemani Anda semuanya. Yo, merapat bersama 96,6 Bas FM.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pas FM, monggo melencer di Bojonegoro.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega,
7: happy banget.
6: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air tuli teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang.
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin anggapnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Baik, masih di Pajar Waskin dari kawasan Jalan MT Haryono Jeta Bojonegoro. Ini menit ke 47.43 lepas dari jam 1 ya. Di siang kali ini tentu saja bersama lagu pop Indonesia. Silakan untuk sobat-sobatku yang ingin bergabung ya di 0813052966, jika untuk telepon di 0353855809. Ya sobat Bas, gimana nih kemarin ikut perlombaan apa enggak? Atau mungkin masih belum jadwalnya ya? Ada yang juga sudah mendapat juara 1, juara 2, ada yang gak dapat apa-apa. Iya, jalan santai mbak, aku beli kupon makan, aku gak untuk apa-apa. Ya gak apa-apa, belum rezekinya berarti ya. Jangankan jenengan, oh saya juga sama. Meski beli kuponnya banyak gitu, belum tentu dapat juara ya. Ya itulah namanya rezeki. Kalau belum rezeki di kuoda kok kayak apa kayak gak entok ya. Oke sobat, sabar dan tetap semangat berusaha tentunya ya, bareng Elvi di lagu pop Indonesia. Untuk kebersamaan kita masih ada sekitar 1 jam lebih ya. So stay tune terus di 96.6 Bass FM.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Fruit.
4: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Okay, sobat Pulse FM masih di Banjar Luas kali ini Jalan MT Haryono Cita Bojonegoro ya. Pada single ini terima kasih untuk Anda yang semua sudah merapat ya bersama 96 ke 6. Dan ini tentu sudah kebersamaan Elvi menemani Anda semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah merapat bersama 96,6 Bahasa FM. Tapi setelah ini bakalan hadir untuk program selanjutnya di Dangdut Koplo Mania ya. Bersama Dangdut Koplo Mania nanti di jam 3 sampai tuntas di jam 6. Insya Allah ada Bella Puspa yang bakalan menemani Anda semuanya sobat. Okay, thank you untuk sobat tercinta. Tetap semangat selalu untuk Anda semuanya. Dan salam merdeka. Elvi pamit dulu ya. Sore kali ini dari kawasan Jalan MT Haryono Cita Bojonegoro. Elvi pamit selamat sore dan permisi. Dadah.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
4: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Ya sobat, kali masih di DKM Dangdut Koplo Mania 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Beberapa komposisi sudah menghadirkan sobat ya, dan bila juga ada beberapa informasi terkait upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Bojonegoro yang tadi pagi juga digelar di alun-alun. Jadi ada parade marching band dan juga formasi paskibraka meriahkan perayaan sobat. Nah, upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bojonegoro berlangsung khidmat dan penuh semangat. Jadi upacara tersebut juga seperti biasa digelar di alun-alun Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Setiawahono bertindak sebagai inspektur upacara dan bupati juga hadir didampingi Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Bojonegoro sobat. Rangkaian upacara diawali parade marching band ya, Gemantara Dharma Praja SMA 2 Taruna Pamong Praja Jawa Timur sebanyak 186 personing marching band dan juga berjalan dari Pendopo Malopati menuju alun-alun Bojonegoro. Penampilan tersebut juga menyita perhatian masyarakat di sepanjang rute dan peserta upacara yang berada di lapangan. Selanjutnya, pasukan paskibraka Kabupaten Bojonegoro juga turut memberikan nuansa istimewa dalam upacara dengan membentuk formasi angka 81 dan formasi tersebut juga sebagai simbol peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, momentum peringatan tersebut juga pastinya kalau di Kabupaten Bojonegoro menjadi ruang untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, kedisiplinan, serta kebersamaan generasi muda dalam mengisi kemerdekaan. Dan penampilan paskibraka serta marching band juga memberikan warna tersendiri dalam peringatan hari kemerdekaan di Kabupaten Bojonegoro.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi!
0: Mau di jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum di jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wingsfoot.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
5: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Iya, sobat, satu komposisi barengan Tata Azefa ya, antara cinta dan dusta mengantarkan kita di menit ke-50 lepas dari jam 3 sore. Balik lagi di DKM Dangdut Koplo Mania, masih dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia, sobat ya. Ini ada satu informasi datangnya dari Tuban. Jadi Pemkab Tuban ini membatalkan pesta kemerdekaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 sebagai bentuk simpati dan solidaritas kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur atau saudara kita yang ada di NTT yang terdampak gempa bumi. Nah, meski begitu, pelaksanaan upacara kemerdekaan juga tetap dilaksanakan di alun-alun Tuban dengan khidmat. Dan jika dilihat dari tahun sebelumnya, setelah upacara selesai digelar pesta kemerdekaan, nah, namun tahun ini keputusan Bupati Tuban membatalkan pesta tersebut, sobat. Diketahui sebelumnya pesta kemerdekaan turut mengundang penyanyi dari band musik ya, jadi untuk memberikan hiburan kepada masyarakat. Selain itu juga ada perlombaan hingga undian hadiah gratis. Nah, Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski mengatakan bahwa pesta kemerdekaan tersebut dipatuhi.

Barengan Syahibah Syaufah ada nutupi laraku. Ini untuk yang versi koplo jaranan sobat ya. Lama banget nih gak dengerin lagu yang dibawakan Syahibah Syaufah ini, sudah bela hadirkan dan mengantarkan kita menit ke 18 lepas dari jam 4 sore. Masih di 96,6 radio nih Bojonegoro. Masih dengan semangat kemerdekaan ya, untuk edisi siar kita di hari spesial 17 Agustus 2026 gitu ya. Oke, untuk informasi selanjutnya, ini terkait gempa Nusa Tenggara Timur yang berdampak ke penerbangan Lion sobat ya. Jadi sejumlah pesawat ini juga mengalami delay. Nah, gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT berdampak pada operasional penerbangan Lion Group. Salah satu dampaknya terjadi di Bandara ND setelah gempa susulan terjadi pada Senin hari ini ya. Dan selanjutnya Presiden Direktur Lion Group Kapten Daniel Putut Kuncoro Adi mengatakan gempa untuk susulan di ND ini membuat penumpang di bandara juga sempat keluar dari terminal. Nah, untuk tadi pagi pun pihaknya juga mendapatkan berita bahwa di ND ada gempa susulan. Nah, tadi penumpangnya di bandara ini keluar semua dari terminal karena adanya gempa di ND sobat. Dan pihaknya juga menegaskan keselamatan serta keamanan ini menjadi prioritas. Lalu juga dipastikan bahwa bandara juga dalam keadaan dan juga kondisi aman sebelum pesawat melakukan pendaratan maupun lepas landas. Nah, selain ND, ada pula sejumlah bandara di NTT yang terdampak kondisi gempa, antara lain Antambua dan Maumere. Meski masih beroperasi, Lion Group juga terus berkoordinasi dengan pengelola bandara dan pihak terkait. Menurut Daniel, kondisi tersebut juga berimbas pada delay di operasional penerbangan. Nah, sementara ini paling delay juga belum ada pembatalan, kecuali nanti kalau misalkan bandara mengumumkan bahwa bandaranya ditutup, ya otomatis pihaknya juga akan mengikuti apa yang disampaikan oleh pengelola bandara. Untuk di ND sendiri, penerbangan ditunda sementara hingga pemeriksaan terhadap landasan pacu dan terminal ini dipastikan aman. Dan pihaknya juga mengatakan delay dulu sampai dengan benar-benar diperiksa landasan termasuk terminal, semuanya ini dalam keadaan aman terkendali sobat.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruang. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman.

0: banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air tone teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Iya sobat, ada dari Ajo Febria, Raisa Ngapusi 2, ini yang lagi viral ya, dan juga merupakan lagu yang lumayan baru. Orang ABC Rosa Esa didandani gitu ya, dan mengantarkan kita menit ke 36 lepas dari jam 4 sore. Masih barengan Bella Puspa di DKM Dangdut Kopromania untuk edisi siar di hari spesial tentunya 17 Agustus 2026, 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Dan informasi selanjutnya, Bupati, Wakil Bupati, dan Forkopimda Bojonegoro mengikuti secara daring resepsi kenegaraan di Istana Negara, sobat. Nah, suasana khidmat mewarnai peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bojonegoro pada hari Senin ya, hari ini. Dan rangkaian kegiatan juga diawali dengan upacara pengibaran bendera merah putih di alun-alun Bojonegoro, dilanjutkan dengan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan TMP serta penyerahan remisi bagi warga binaan di Lapas Bojonegoro. Rangkaian peringatan kemudian dilanjutkan di Pendopo Malopati. Bupati Bojonegoro, Wakil Bupati Bojonegoro, Ketua TP PKK, Ketua DPRD Bojonegoro, Sekretaris Daerah, ada Dandim, Kapolres, jajaran Forkopimda, lalu juga Kepala OPD, para veteran, Purnabakti, serta tamu undangan ini mengikuti secara daring resepsi kenegaraan dari Istana Negara, sobat. Nah, dalam kesempatan tersebut, PMK Bojonegoro juga memberikan tali asih kepada para veteran, Purnabakti, dan janda perintis sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi atas jasa serta pengabdian mereka dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka, para pelatih, serta panitia yang telah bekerja keras sehingga seluruh rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung sukses, lancar, dan khidmat.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
5: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

Ada satu komposisi kangen sobat, judulnya barengan Esa Risti ya, mengantarkan kita menit ke-51 lepas dari jam 4 sore. Masih barengan Walau Puspa ya di sore kali ini dengan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Oke sobat, jadi 301 warga binaan Lapas Bojonegoro ini menerima remisi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI ya. Dan sebanyak 301 narapidana dan anak pidana di lembaga pemasyarakatan Lapas kelas 2 Bojonegoro menerima remisi umum RU tahun 2026 dalam rangka memperingati HUT RI. Dan juga pemberian remisi dilaksanakan bertepatan dengan hari ini ya, 17 Agustus 2026, dan hadir dalam agenda ini jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Bojonegoro serta petugas Lapas Bojonegoro. Pemberian remisi umum menjadi bagian dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang menempatkan pembinaan sebagai proses penting dalam mempersiapkan warga binaan kembali ke tengah masyarakat sobat. Penyerahan remisi secara simbolis kepada perwakilan warga binaan juga dilakukan pukul 8:30 pagi oleh Bupati Bojonegoro didampingi Kepala Lapas Kelas 2A Bojonegoro Hari Winarja. Nah, dari total 301 warga binaan penerima remisi, sebanyak 295 orang mendapatkan remisi umum 1 atau RU1, sementara 6 orang mendapatkan remisi umum 2

remisi 3 bulan dan 2 orang mendapatkan remisi 4 bulan. Kepala Lapas Kelas 2 Bojonegoro, Hari Winarja mengatakan untuk pemberian remisi ini juga merupakan salah satu bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang menunjukkan perubahan positif selama menjalani proses pembinaan, sobat. Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setia Wahono juga berharap remisi yang diterima warga binaan ini bisa memberikan manfaat sekaligus juga menjadi modal dan semangat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik ketika nanti kembali ke tengah-tengah masyarakat, sobat.

Sobat Bas, terima kasih sudah bergabung dan menemani perjalanan program Dangdut Koplomania. Tetap stay tune di 96,6 Bas FM Radio Ne Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum Ambesir.

96,6 Bas FM Radio Ne Bojonegoro, yang jauh semakin mendekat sobat ya, dan yang dekat semakin merapat. Kebersamaan kita di program DKM Dangdut Koplo Mania, satu komposisi spesial untuk Anda.

Kuna Shozahira, mouse pillnya yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: tentunya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi. Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya. Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Demikian akhir dari program DKM hari ini. Terima kasih atas kebersamaan sobat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Bella Puspa undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
4: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
3: Minta mana?
4: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
3: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
4: Halo kalian.
3: Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
3: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
5: Nitasan, biar langsing.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
7: Sobat Mas FM, demikian akhir dari program DKS.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nova Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nova Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambein wasir, minum ambesir.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambe yang wasir, minum ambesir.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: 96.6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Mama kan udah pulang. Terusnya mama kan tidur. Itu tidur sore-sore. Ya, sama aku. Awan tadinya aku kan di rumah sendirian. Terusnya abis itu abis itu aku makan tuh malam-malam. Abis itu mama itu nih dia lagi tidur nih mama. Terusnya aku sama mama dikirain aku dengar suara hantu padahal aku. Terusnya dikirain buku sendiri padahal aku.

0: Apa kabar? Senyum banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambein wasir, minum Ambesir.
4: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambein wasir, minum ambesir.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahas FM, monggo lancar di Bojonegoro.

0: Radioni Bojonegoro. Ya, rumah saku kok ada sing kurang. Oh, yo, kopi, uga cemilan, wis dicepakne bude.
1: Hayo.
0: Bude, kaget aku.
1: Kebiasaan, lamun wae.
0: Iki lho bude, apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng pak ne.
0: Napa bude?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek pak ne iki sing seneng yo gending-gending kae to bude.
1: Wah, panjenengan ketinggalan pak ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah pak ne.
0: Tenang ae to bune.
1: Wis to, pokoke pak ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho pak ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 pak ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

poro kadang sutreso panjenengan tak sisa sarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Basa Radio Ne Wc.

Assalamualaikum kawan Mbak FM, milu cinta dalu kelataraken teman-teman jaringan. Ingga wonten kalau dengan telu peniko dan sama nunggal nyawici lumantar radio Mbak FM. Bingga sangat kawula Gayatri engkang kaji bandarakan panjenengan wonten ing kalodhangan inci punika dinten Senin katiti Surya 17 sasi Agustus warsa 2016 inggih punika nepaki dinten kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 81 tahun merdeka. Ya semangga mbapila jalur penikau penjeningan badi kinten salam tayatur pambagya wilujeng saga sesambetan lumantar WA 08 1 0 6 6. Kalau anda rekan penjeningan ngantos paripurno tabuh kalih welas dal

Bangsa Tresno, panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara Gemah Gending Mato saking 6,6 Basa FM radione Bojonegoro.

96,6 Bahasa FM Lucing Dalu Kelataraken Dumateng Panjenengan Engga wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawici lumantar radio Bahasa FM. Taksih kawula Gayatri ingkang kajiban daraken panjenengan sedaya. Lucing Dalu Bu Ambar, dalam Bapak Ambar ingkang wonten lalatan Kalipang Kang Pringgotani, Ugi Wilujeng Dalu, Bu Mandra, Ngkawonten Aladan Mojoroto, Bu Dinda, Lajeng Pak Nasir, Ngkawonten Celangap, Kang Tul Ngenden, Ugi Mboten Kantun Meniko Memenensi dalam Bapak Eradit, Ngkawonten Aladan Banjarjo Padangan, Wonten Pak Aji, Ngkawonten Aladan Ngerau, Ugi Kang Manggal Aji, Engkau tenala dan cepum gimgi kalau dengan telu peningkatan sakalipur dereng gendeng-gendeng ngantos paripurno mangke tabuh kali welas telu pramula semoga mbok beli telu peningkat penjeringan ngersakan pamudutan utayatur pambagi wilujeng asa kesesambutan lumantar 0 walu setunggal 1 0 0

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum Ambesir.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambein wasir, minum Ambesir.

96,6 Bahasa FM Wilujeng Dalu kelaturaken dumateng panjenengan. Mboten kraos menika sampun nonton lampan kok kalinci menika tabu setoso langkung 7 menit wekdal wonten radan Radio Bahasa FM. Dan semoga mbok boleh dalu menika panjenengan taksih wungon teatur pembagi wilujeng saka sesambetan lumantar 08 1 9 3 0 6 6. Ugi semoga ingkang taksih wungon katemben menapa kemawon mungkin-mungkin gendeng ingkang kula aturaken dumateng panjenengan punika saged

Poro katang sutreso, panjenengan tak si sesarenyan, itu nyatakan adicara gemah, gending mato, saking semenem koma nem, Bas FM Radio ni.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Kakang Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

Kakang Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Basa FM radione

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Sutresno, panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara gemah gending mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Setiap orang memiliki sisi keunikan masing-masing, termasuk kamu. Keunikan ini akan menunjukkan ciri khas yang akan membedakan kamu dengan orang lain. Manfaatkan keunikan ini dalam membangun sebuah karir. Misalnya membangun persaingan sehat dengan para kompetitor, baik di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Menjadi sosok yang unik ini tentu tidak mudah. Ada saja satu atau dua orang yang tidak suka dengan kepribadian kamu. Tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan, selagi apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain.
1: Iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kok.

ada IG informasi pagi yang bikin happy Sobat Bas FM 96,6 Radio Nih Bojonegoro, edisi spesial ya, masih dalam rangka HUT Republik Indonesia yang ke-81, dan untuk edisi siar di tanggal 18 Agustus 2026, Sobat, di hari Selasa ya, ambar dengan Bila Puspa. Kita nanti selain akan bersuka-suka, Bila juga akan menghadirkan banyak sekali informasi yang akan membuat Sobat Bas FM tetap ter-up to date gitu ya. Dan ada satu komposisi dulu Bila hadirkan. Selamat bergabung, semangat selalu untuk menjalankan aktivitas hari ini.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
0: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
4: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
4: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

sobat IG informasi pagi yang bikin happy ya. Mela balik lagi dengan beberapa informasi yang akan Mela sampaikan. Nah, salah satu informasi ini datangnya dari Surabaya sobat. Jadi di Surabaya ini ada 7 bayi yang lahir bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, 7 bayi di Surabaya ini kemarin hari Senin gitu ya, mereka lahir di 2 rumah sakit di Kota Pahlawan. Jadi ada 5 bayi yang lahir di RSIA Kendang Sari Surabaya, Jalan Raya Kendang Sari. Sedangkan untuk Kepala Humas RSIA Kendang Sari Surabaya, Dia Hernani mengatakan 5 bayi itu terdiri dari 2 bayi laki-laki dan 3 bayi perempuan. Selanjutnya 2 bayi laki-laki melalui operasi sesar ini masing-masing lahir pada pukul 12.24 menit waktu Indonesia bagian barat dan sekitar pukul 14.45 menit waktu Indonesia bagian barat, sedangkan 3 bayi perempuan lahir secara spontan sobat. Nah, merekanya ini lahir sekitar pukul 8 pagi, ada yang jam 9 kurang dan ada yang setengah 11. Sementara itu 2 bayi lahirnya di RSIA Kendang Sari Mer, Jalan Insinyur Soekarno. Keduanya yakni 1 bayi laki-laki dan 1 bayi perempuan. Jadi totalnya ada 7 bayi ya. Nah, dengan demikian total ini ada 7 bayi yang lahir di RSIA Kendang Sari dan RSIA Kendang Sari Merah tepat pada 17 Agustus 2026 sobat. Kelahiran 7 bayi itu pun juga menambah cerita tersendiri di momen peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kota Surabaya.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes. Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih? Biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa?
3: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
3: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
4: Nitasan, biar langsing.

Malam kemana radio nih Bojonegoro, masih barengan Bella Puspa di IG. Informasi pagi yang bikin happy sobat Bas FM ya. Informasi selanjutnya, ini Disparkal Team laksanakan transplantasi terumbu karang di Pulau Miang sobat. Nah, jadi Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur ini melaksanakan kegiatan transplantasi terumbu karang di kawasan rehabilitasi terumbu karang Pok Darwis Pulau Miang, Kabupaten Kutai Timur pada hari Minggu kemarin. Nah, jadi atas kolaborasi di Sparkal Team, terus juga YKI Scuba School, lalu dukungan dari Pok Darwis Media Kal Team dengan pembiayaan swadaya, ini dilaksanakan transplantasi karang dan sebagai upaya edukasi kepada Pok Darwis dan masyarakat serta pelestarian untuk generasi masa depan. Kegiatan ini menggunakan media dengan modul Mars Speeder atau Reef Star sebanyak 5 buah serta 75 fragmen karang. Kegiatan dan juga dilaksanakan kemarin hari Minggu sobat. Tidak banyak, memang hanya 5 modul Mars Speeder, kemudian juga diletakkan 75 fragmen karang yang sengaja dipasang bersama-sama di dermaga sebagai edukasi kepada masyarakat. Nah, selanjutnya modul tersebut diletakkan secara simbolis oleh masing-masing perwakilan ke dasar laut di kawasan rehabilitasi terumbu karang Pok Darwis Pulau Miang. Selanjutnya prosesi akhir adalah pemasangan prasasti oleh Kepala Dinas Pariwisata Kaltim sebagai penanda yang melaksanakan kegiatan ini. Dan seperti diketahui, pertumbuhan karang cabang hasil dari transplantasi ini juga membutuhkan waktu sekitar 3-5 tahun untuk menjadi sebuah terumbu karang mini yang fungsional sobat. Sedangkan untuk pertumbuhan menjadi ekosistem yang benar-benar alami, ini membutuhkan waktu yang ya cukup lama ya, sekitar 10 tahun lebih.